0: Mana semua Spotify berada sini lagi? Yeah baby.
1: Yeah, Spotify sini kau suara kau.
0: Kamu punya kau suara lagi.
2: Suara lagi baby.
0: Yeah.
1: Ada di baril.
0: Kayente.